0: Penanganan pasca bencana karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Dikasih itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
0: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Idi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Sarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Belantik itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustu School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Podes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta, Melalui Saat, melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh khidmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya kita tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
12: Mereka merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat. Tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya. Dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan Pro Satu Hari Jambi FM 88,5 MHz. Dan untuk Anda semua yang saat ini sedang mendengarkan Pro Satu sambil beraktivitas atau yang saat ini sedang di perjalanan ya, terima kasih untuk Anda. Dan di Jambi Menyapa Opini Publik, saya akan mengangkat topik untuk kebersamaan kita, membahas terkait 13 dapur MBG di Kerinci belum penuhi standar IPAL. Yaitu instalasi pengolahan air limbah ya. Bagaimana komentar Anda? Dinantikan di line telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kami di 0813-874-0803.

Pendengar, sebanyak 13 dari 26 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Kerinci, Jambi diketahui belum memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang memenuhi standar operasional prosedur SOP. Nah, kondisi ini menjadi perhatian dalam audiensi yang digelar DPRD Kabupaten Kerinci bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH, Dinas Kesehatan, para pengelola dapur MBG serta sejumlah pihak terkait. Persoalan IPAL dinilai tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan sanitasi lingkungan dan keamanan pangan yang diberikan kepada para siswa penerima manfaat program MBG. Kepala DLH Kerinci, Neneng, mengatakan pihaknya masih menemukan sejumlah SPPG yang belum memenuhi ketentuan dalam pengolahan limbah. Nah, dari 26 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Kerinci, baru 12 dapur yang dinyatakan telah memiliki IPAL sesuai standar. Sementara itu, satu dapur lainnya masih dalam proses pembenahan. Komentar Anda dinantikan di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa, opini publik di pagi hari ini.

Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Masih di FM 88,5 MHz pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi menemani Anda semua dan kita bersama untuk opini publik membahas tentang 13 dapur MBG di Kerinci belum penuhi standar IPAL. Dinantikan untuk Anda yang mau ikutan di line telepon kami 0811-670-78850. Di seputaran Telanai saat ini ramai Car Free Day. Untuk Anda yang ingin menuju ke Car Free Day di seputaran Telanai ya, kantor RRI dan juga kantor gubernuran, dipersilakan. Jangan lupa juga lihat dompetnya, ada nggak isinya. Kalau isinya cuma kartu doang, bisa ya pakai kris, sekarang pakai HP ya, harus bawa HP juga. Udah praktis mah, nggak harus pakai duit tunai ya. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan di nomor telepon kami, boleh di 0813 874 0803 untuk pesan singkat kita.

0: silakan untuk Anda pendengar dinantikan di line telepon kami. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca di sana gimana, Pak E?
1: Cuaca di sini seger, Mbak.
0: Seger. Ini di sini masih ada kabut asapnya, Pak E.
1: Karena di kubuk ini sekarang asapnya diisep orang dua, Mbak.
0: Sombong, sombong ya. Baiklah. Pak E, gimana kemarin? Kenapa?
1: Makanya agak kurang. Kemarin diisep sendiri, sekarang diisep orang dua.
0: Oh, itu. Iya, berpengaruh ya.
1: Pengaruh lah.
0: Iya, oke deh. Baik, siap. Silakan, gimana komentarnya pagi ini?
1: Memang tujuan presiden itu bagus, semua bagus. Cuman menuju kebagusan itu banyak liku-liku, banyak jurang sayang.
0: Iya.
1: Itu kan kalau bisa ya, seperti saya ya, kemarin-kemarin itu harus lebih baik diserahkan kepada yang ini, yang dekat-dekatan dengan kepada itu tata yang tahu. Ya, dia kesehatan juga.
0: Iya.
1: Walaupun dan diganti ketuanya terus, tapi kalau yang di bawah kurang memahami, tetap gitu-gitu terus, Mbak.
0: Betul.
1: Tetap dikasihkan pada pos yang dulu ada kader-kadernya,
0: dikasih
1: dengan tentang idenya yang kebetulan. Gitu. Jadi biar makanan itu benar-benar bergizi, walaupun makanan sehat, tapi itu. Itu loh, Mbak. Yang penting ya gimana caranya lah supaya anak-anak mendapat makanan begini walaupun tidak sempurna yang diharapkan, tidak semewah yang diharapkan, tapi mengandung gizi gitu loh.
0: Okay.
1: Terima kasih lah, Mbak.
0: Yuk, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus-putus suaranya Pak Sutrisno ya. Senang dia udah berdua lagi di situ. Oke, silakan untuk Anda yang mau bergabung masih di line telepon kami untuk Jambi Menyapa Opini Publik. Selamat pagi. Pagi Pak Mustafa.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini?
2: Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dulu, Mbak.
0: Alhamdulillah. Iya.
2: Karena gini, Mbak. Sekitar seminggu atau 5 hari radio saya pokoknya enggak bisa dipakai. Ini alhamdulillah udah terbaiki, udah bagus. Jadi cuacanya gimana, Mbak? Kabut ya?
0: Iya, masih asap, ini ada kabut.
2: Sama di Bebucang juga gitu. Karena anak-anak diliburkan 2 hari nggak sekolah.
0: Libur Senin katanya udah mulai masuk.
2: Yo, iya, ya, udah mungkin ada kan seperti kayak pondok kan minggu masuknya masuk anakku masuk kan, kemudian ya seperti tadi beritanya di Pontianak itu surat kok tuh kan, mudah-mudahan juga yang itu juga ada mengadakan surat istiqoh biar cepat kabutnya cepat hilang gitu loh.
0: Oke, baik Pak E, gimana komentarnya untuk pagi ini?
2: Masalah dapur MBG.
0: Iya, sebanyak 13 dapur MBG di Kerinci belum penuhi standar IPAL, instalasi pengolahan air limbah.
2: Oh gitu, wah itu memang sangat-sangat diperlukan sekali ya Mbak ya. Karena namanya dapur itu kan pasti banyak yang dimasak, banyak yang dicuci, banyak yang dikerjakan atau yang diberes-beresin kan, maka penampungnya limbah itu yang sangat diperlukan supaya tidak tercemar kemana-mana dan juga mana ya, makanan itu kan katanya kan bergizi kan harus yang sehat kan, kalau tercemar nanti kan kurang sehat. Jadi bagusnya ya diperbaiki, kalau belum baik, kalau belum ada ya sedang segera dibikin. Tempat itu tadi pengolah limbah atau tempat penampungan limbah ya. Karena itu dibilang skala ya besar Mbak ya. Kan sampai ribuan orang yang dilayani, berarti kan di masyarakat banyak, cuci juga banyak, mungkin sisa-sisa apalah, seperti sayur, mungkin ya, ikan-ikan itu kan, betetin-betetin ikan itu kan banyak, Mbak.
0: Iya.
2: Ada, jadi diperlukan, sangat diperlukan itu penampungan limbah dan diamankan, jangan tercemar ke lingkungan, kan gitu. Karena itu dibilang sekal besar, kalau seperti warung-warung kecil itu paling ya sampai puluhan sampai ratusan kan gitu. Nah, itu sampai ribuan kan pasti banyak yang dimasak, banyak yang dicuci, banyak yang di diberes-beresin itu kan. Tapi perlu kan sama sekali itu limbahnya itu harus dibenahi atau di apa, ditaruh ya mungkin yang supaya tidak mencemari lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Mustafa masih dinantikan. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Iya, silakan. Gimana nih komentarnya pagi ini?
3: Tidak turun hujan di tadi. Nggak, sekarang nggak ada kabut lagi, ada lagi di sini.
0: Masih kan? Di sini mah.
3: Masih nggak, sudah ada agak kurang kan. Ya, nggak ada nangis, sama sudah ada lah asap kan.
0: Iya, iya.
3: Kalau yang di macam mana di Kerinci, Mbak?
0: Iya, di Kerinci.
3: Nah, sebenarnya kan memang diperbaiki mana harus berarti kan kalau yang dulu lembagus yang dulu dibuka dulu tu kan, ada sepi dan harus nak jauh di pak dapur comber tempat dan lain kan.
0: Iya.
3: Jadi kalau nyengat dekat itu kan harus jauh. Minimal itu 10 meter dari dapur ke apa comber itu kan, aduh, 10 meter. Dalam lubangnya itu kayak stiting lah gitu kan. Bikin kayak gitu kan, jadi saya semua supaya baunya cengar kemana-mana gitu kan. Oh, nak bersih itu Mbak Nana kan, ini bukan masak dapur, bukan orang dikit, ribuan itu kan. Karena kami sini dapur 3.000 Mbak Nana kan.
0: Iya.
3: 3.000 empeng ya. Berarti 3.000 orang yang makan itu kan.
0: Betul.
3: Yang harus nak masak, nak bersih, nak bersih gitu kan. Kan sampai ganggu orang tertangguh-tangguh itu kan. Terima kasih, Mbak Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Pagi.
1: Selamat pagi kembali, Mbak Nana.
0: Pagi, apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak
0: Nana sehat juga ya. Sehat, baik. Silakan, Bang J, gimana komentarnya?
1: Ya memang kurang profesional ya, Mbak ya. Karena ini kan jobnya tendernya besar juga. Jadi kebersihan harus diperhatikan limbah-limbah. Memang sebelum ini, sebelum pelaksanaannya, kalau yang ada pajak itu memang dari pemerintah harus turun ke bawah meneliti keseluruhannya kan tempatnya, ini pembuangan airnya.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya, terus aja.
1: Terus aja ya. Itulah Mbak. Nanti terjadi limbah-limbah itu, virus-virusnya ke makanan, ada yang sakit lagi, disalahkan lagi MBG-nya ya.
0: Oke.
1: Tapi jelas ini ya, alhamdulillah dan kayaknya sudah ada dari masyarakat yang tidak mengerti tentang MBG ini sudah mulai ini menyadari ya.
0: Iya.
1: Itu, program Pak Prabowo itu dasar-dasar semua. Itu aja apa Mbak Nana, terima kasih.
0: Baik.
1: Ya. Dan selalu assalamualaikum ceria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih Nana nantikan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kami. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Dicoba kembali.

0: Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, silakan Pak Zainal.
1: Oh iya, alhamdulillah. Gimana Mbak Nana, sehat?
0: Sehat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat walafiat, masih bisa siaran hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, silakan Pak Zainal.
1: Jadi ini topik kita tentang apa nih?
0: Topik bahasan kita hari ini, 13 dapur MBG di Kerinci belum penuhi standar IPAL. Jadi harus dikoreksi lagi nih.
1: Iya. Mohon maaf nih karena baru gabung.
0: Iya, gak apa-apa. Silakan.
1: Iya, kalau masalah hal yang berkaitan dengan MBG, itu memang selalu menjadi booming. Dan itu salah satu tantangan kita untuk berbuat baik kepada masyarakat umum.
0: Iya.
1: Terutama pemerintah yang sudah melakukan yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita.
0: Iya.
1: Dan ini yang saya harapkan, koreksi-koreksi itu sebaiknya diperhatikan secara detail pada orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang yang tidak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan hal kebaikan tersebut. Jadi kalau masalah dapur itu mungkin masalah hal limbah itu masalah kecil lah, karena kebersihan berkaitan selalu dengan kesehatan. Hal itu memang motivasi atau arahan-arahan itu memang sudah
0: sebaiknya
1: harus ada dari pihak-pihak terkait, dari kesehatan dan sebagainya.
0: Iya.
1: Jadi itu mungkin saran saya. Baik. Untuk kritiknya luar biasa, dan untuk seterusnya MBG ini kita perbaiki.
0: Iya.
1: Baik mencakup kepada masyarakat umum pada umumnya yang berkaitan dengan kesehatan dan lain hal, kita berikan fasilitasi dan arahan-arahan terbaik di daerah-daerah masing-masing memiliki saran dan motivasi pendapat yang baik untuk kemajuan.
0: Oke, iya.
1: Itulah mungkin hanya sekedar kulasan.
0: Oke.
1: Maaf lebih dan kurang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Zainal yang sudah bergabung juga bersama Pro Sotra di Jambi untuk opini publik kita di pagi hari ini. Dan pendengar, kita jelang untuk acara selanjutnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Satu penelpon lagi. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi.
2: Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah halo-halo. Ternyata
2: itulah kata saya tadi enggak masuk, cuman bedering aja.
0: Udah masuk pun di sini. Enggak tahu lah ya, udah di pokoknya sudah dinaikin, enggak mau dia. Ternyata matiin dulu nih penelpon yang tadi.
2: Benarlah. Oke. Suaranya merdu sekali pagi ini, hampir enggak kedengaran di radio.
0: Astagfirullah, semerdu itu kan suara Nana sampai enggak kedengeran.
2: Itulah merdu sekali hari ini, pater tertutup asap apa belum sarapan, belum tahu lah kita ya.
0: Iya, betul-betul lah. Ya. Silakan.
2: Oke, itu tentang dapur MBG ya, Mbak ya. Ini dapur MBG ini sudah jalan apa belum dia tuh, Mbak?
0: Udah, cuman dia belum ada IPAL-nya, instalasi pengolahan air limbahnya. Itu yang dipermasalahkan.
2: Aturnya kan dari awal lah, masa sudah jalan baru dia dikoreksi. Aturnya kan dari awal kita harus ada standarnya aja itu bagaimana dapur MBG itu. Karena sudah kalau sudah jalan ini ya susah juga dia, karena juga sudah ada kejadian akhirnya diambil kesalahan mungkin dari dapurnya, mungkin dari itunya. Kalau dari awalnya sudah standarnya juga itu, ya boleh beri izin, kalau nggak ada standarnya jangan. Tapi ini sudah jalan juga akhirnya kan, akhirnya juga ada kebobolan juga akhirnya nanti itu. Juga ya kalau dapat itu ya, kalau kita kan ada juga di sosial media tuh kadang tuh pikir omprengnya airnya nggak bagus, ada juga gitu kan, itu dapurnya juga nggak mencukupi, kecil apa-apa itu. Nah, karena ini kan dapur MBG ini melayani berapa ribuan, mungkin ribu-ribuan mungkin dia kan. Nah ya kalau dapat itu ya, kalau memang nggak ada standarnya, kurang standarnya, saya rasa ditutup aja Mbak, karena takutnya ada masalah itu nantinya itu. Karena dapur ini kan awalnya dari dapur ya, kalau dapurnya sehat mungkin makanannya bisa sehat juga. Atau bahan-bahannya juga sehat itu, mungkin kan bisa sehat juga semua. Ini tergantung pengelolaan penyelenggara juga tuh, bagi gizi juga itu memang harus diaktifkan di situ ahli gizinya. Jangan cuma ada masalah lagi baru ahli gizinya baru turun tangan, itu yang takutnya. Kalau dapat itu dicek lah, jangan sampai kejadian juga beratusan anakmu apa yang menerima MBG ini keracunan. Itu aja, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk yang sudah bergabung bersama Pro Sutera di Jambi. Dan undur diri di Opini Publik. Selamat pagi, tetap bersama kami di FM 88,5 MHz.

Sini FM 88,5 MHz juga kebersamaan kita untuk edisi AHA 30 Agustus 2026. Senana masih hadir hingga formasi 10 nanti. Pendengar, informasi juga akan coba saya pilihkan di awal perjumpaan. Merdekaran 2026 menghadirkan semangat inklusivitas dengan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas mengikuti kegiatan olahraga bersama masyarakat. Ajang lari ini berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu 29 Agustus 2026 dengan melibatkan ribuan peserta. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi keterlibatan penyandang disabilitas dalam Merdekaran 2026 bersama peserta lainnya. Dan menurutnya, kehadiran mereka menunjukkan olahraga dapat menjadi ruang kebersamaan yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Diungkapkan oleh Erick Thohir selesai menyaksikan pelaksanaan Merdekaran 2026 di Monas kemarin, ya. Dan Merdekaran 2026 menyediakan kategori kursi roda sehingga penyandang disabilitas memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam perlombaan. Kehadiran peserta tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan olahraga massal dapat dirancang dengan semangat kesetaraan dan kesempatan yang lebih luas. Dan menurut Erick, olahraga tidak hanya berfungsi menjaga kebugaran, tetapi juga membangun kebersamaan masyarakat melalui kegiatan bersama yang positif. Karena itu, keterlibatan penyandang disabilitas menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat olahraga bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Merdekaran juga mempertemukan masyarakat umum, atlet nasional, komunitas lari, serta peserta dari berbagai kelompok usia. Keragaman peserta tersebut memperkuat pesan bahwa olahraga dapat menjadi ruang interaksi yang terbuka bagi siapa saja tanpa terkecuali. Informasi yang saya hadirkan dikutip dari laman rri.co.id.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa yang manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wah, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
3: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia. Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai mesinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin, dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorong.

0: kenapa saya tidak bisa menyelamatkan? Kenapa saya tidak bisa punya kekuatan untuk menyembuhkan? Cuma itu aja. Tidak ada lagi. Ya Tuhan, saya hanya bisa merawat tapi sembuh dalam milik-Mu.
1: Inilah Lilik Sulistyowati, salah satu aktivis peduli HIV/AIDS.
2: Waktunya makan sekarang.
1: Ia membagikan kisahnya saat kami berkunjung ke kediamannya. Sudah hampir separuh hidupnya, ia dedikasikan untuk anak-anak yang tak berdosa. Sembari menghela nafas, Vera Sapanli mengatakan bahwa anak-anak ini mendapatkan virus HIV dari orang tuanya.
0: Anak-anak yang terinfeksi HIV itu lebih banyak yang terbuang. Anak-anak yang terinfeksi HIV lebih banyak yang tidak pernah diakui oleh keluarganya. Walaupun ibu dan ayahnya meninggal, walaupun mungkin ibunya meninggal, ayahnya masih hidup, tapi tetap aja mereka tidak pernah diakui oleh keluarganya.
1: Tidak mudah menjadi seperti Mami Vera, berjibaku dan berkecimpung dengan orang HIV AIDS atau ODA. Ia mengaku ikhlas berjuang membesarkan mereka meski satu persatu berangkat untuk pergi.
0: Sakit, sedih, apalagi ketika dijemput hanya ada aku yang menuntun dia, yang menguburkan dia hanya berapa gelintir orang. Itu pun terkadang di kuburan masih bermasalah lagi, harus di Mr. X dikubur.
1: Keceriaan anak-anak asuhnya ini bagi Vera menjadi penyemangat. Tingkah pola lucu seakan menjadi penghibur, menemani di usianya yang sudah senja.
3: Inilah anak-anak Yayasan Abdi Asih yang dibina di tempat ini. Mereka sering teriak dan secara bersama mereka tadi terdengar melantunkan ayat-ayat Quran dan bahkan mereka berdoa ketika memakan.
1: Melalui Yayasan Abdi Asih, nenek 65 tahun ini membuka lebar rumahnya bagi mereka yang membutuhkan. Meski diakui perjuangannya tidak mudah dan tak jarang mendapat cibiran.
0: Saya rasa pemerintah sudah cukup bagus ya untuk mengawasi semua. Cuman karena keterbatasan, saya akan membantu sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Harapan saya ya pada masyarakat diskriminasi ini hilangkan. Dan saya mohon bantuannya pemerintah untuk membantu hal ini lewat PKK, lewat pengajian, lewat mana aja, itu aja. Sehingga keterbukaan terhadap penderita ibu yang kena HIV itu akan lebih membuat dia nyaman. Step kos diusir itu kan menjadi umur pendek.
1: Baginya, berjualan menjadi cara untuk bertahan dengan anak asuhnya. Uang dari donatur yang tidak rutin menjadikan ia harus memutar otak untuk menopang biaya hidup sehari-hari.
3: 48 orang dengan HIV AIDS, ibu dan anak. Cara untuk pendampingan sejauh mana, Mami?
0: 48 ini ada sebagainya mencari. Istilahnya dia masih ada di keluarganya, yang keluarganya belum tahu dia terinfeksi. Kalau seandainya tahu, dia tetap akan terusir. Sehingga dia juga tidak merepotkan kami. Tapi ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan diskriminasi atau biaya obatnya dia atau biaya kehidupannya dia, kita nggak bisa banyak kasih ya, kita tetap kasih yang sewajarnya aja. Kita memang, saya bukan saya tidak sempurna memberikan, karena apa yang diberikannya kita bagi.
3: Ya, itulah keterangan Mama Vera yang menerangkan memang butuh perjuangan untuk memberikan pendampingan kepada orang dengan HIV AIDS. Terdapat 48 orang yang menjadi binaan, termasuk di tempat ini ada 5 anak-anak yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus dan mereka merupakan masa depan bagi tanah air.
4: Ayo.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar.
1: Di Yayasan Abdi Asih inilah terdapat 5 anak yang mendapatkan kasih sayang. 2 di antaranya dinyatakan positif AIDS stadium 2 dan 3. Sebut saja R, M, N, O, dan K. Mereka tampak ceria, meski dari fisik rapuh. Bagi anak HIV AIDS, seperti anak-anak asuh Lili, obat yang didapatkan antiretroviral, sama dengan orang dewasa. Obat ini saat ini menjadi terapi mujarab dan terbukti memulihkan kekebalan tubuh dan menurunkan kematian infeksi HIV. Mereka juga melakukan rutinitas layaknya anak umumnya, belajar dan mengaji. 4 kali dalam seminggu, ada guru mengaji yang datang ke rumah. Ia adalah Ahmad Jubaidi. Lelaki asal Pati, Jawa Tengah ini tampak telaten memberikan pembelajaran.
4: Allahumma ftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka. Ikhlas. Dia cuma telaten ini, tapi belum katam.
3: Belum katam.
4: Dan semuanya sama sama kembali semuanya. Ini bacaan masih juga 3.
1: Kini di masa tuanya, Vera hanya ingin memberi kenyamanan hidup untuk anak-anak Ordah yang dirawat, sampai ia menutup.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap mendengarkan Pro Sotra di Jambi FM 88,5 MHz. Senana masih hadir saat sekarang pukul 8:39. Baru aja kita dengarkan bersama-sama Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Nah, untuk yang ada di perjalanan, hati-hati, atau yang akan berangkat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun roda 4, tetap harus berhati-hati ya. Kalau di seputaran Telanai saat ini kabut asapnya masih ada dan juga lagi ada Car Free Day. Nah, untuk yang ingin cepat dari simpang BI lurus aja, tapi kalau dari arah Kambang belok kiri ya. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Satu informasi yang mana Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi menyebut tren indeks standar pencemaran udara ISPU di daerah mulai menurun. Namun demikian, kualitas udara masih berada pada kategori tidak sehat dengan nilai mencapai 158. Kepala DLH Kota Jambi Ruzar mengatakan penurunan nilai indeks standar pencemaran udara mulai terlihat sejak Sabtu pagi. Dan menurutnya masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan karena kualitas udara masih berada pada kategori tidak sehat. Nilai ISPU di atas 100 menunjukkan kualitas udara telah masuk kategori tidak sehat dan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian terutama bagi kelompok rentan yang memiliki gangguan pernapasan. Ruzar juga menghimbau kelompok rentan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas yang berpotensi memperburuk kondisi pernafasan. Selama kualitas udara masih berada pada kategori tersebut, penggunaan masker bagi masyarakat direkomendasikan karena nilai indeks standar pencemar udara ini mencapai lebih dari 150. Pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kualitas udara. Kemudian peningkatan ISPU kemungkinan dipengaruhi kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar Kota Jambi yang terbawa angin. Yang menyebut potensi karhutla di Kota Jambi relatif kecil karena wilayah tersebut tidak memiliki kawasan hutan yang luas. Jika terjadi kebakaran, umum berada di area semak belukar. Nah, itu dia satu informasi saya coba pilihkan untuk Anda. Yang mana DLH Kota Jambi sebut tren ISPU menurun namun kualitas udara masih belum sehat.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, terima kasih untuk Anda. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecaster Ondati dari BMKG, ada Lukita. Saya sudah tersambung, Lukita. Lukita, silakan.
1: Halo, selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perakiran cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi hari Minggu 30 Agustus 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Dan perlu diwaspadai adanya potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Merangin.

0 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 157 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Matahari 23 titik panas, Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Kerinci 3 titik panas, Kabupaten Merangin 8 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 40 titik panas, Kabupaten Sarolangun 20 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 16 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 19 titik panas, dan Kabupaten Tebo 26 titik panas. Demikian informasi dari BMKG, semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: 106,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Sigas, RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Windy Dicitra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjut oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: 104,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Oh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

informasi lainnya mengenai RUU perampasan aset dinilai perkuat penegakan hukum dan ada pandangan agak diminisi. RUU perampasan aset dinilai dapat memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Akademisi Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Henry Jayadi Pandiangan menilai regulasi tersebut perlu segera disahkan. Wakil Rektor UKI sekaligus pengamat hukum itu mengatakan RUU perampasan aset telah lama dibahas. Menurutnya pengesahan regulasi tersebut kini bergantung pada komitmen legislatif. Henry menilai regulasi tersebut penting karena hukuman penjara belum selalu memberikan efek jera. Konsep perampasan aset dinilai dapat memberikan dampak lebih kuat terhadap pelaku korupsi. Menurutnya, penerapan regulasi harus didukung integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Hal itu diperlukan agar kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen tekanan politik. Lebih lengkap untuk informasi RUU perampasan aset dinilai perkuat penegakan hukum, Anda bisa membaca di laman rri.co.id dan nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk Anda pendengar, Dinamika Olahraga kembali hadir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoya di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Far from our side.
3: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: I have now just one point, but on the other side, your performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Girassi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Zeho Gurasi dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Zeho Gurasi membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancang kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya, pada babak pertama, timnya terlalu pasif.
4: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaub,
3: jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama, kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
5: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
3: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias.
5: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
3: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart. Disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0. Dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Jannik Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mulai hari ini, kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan, dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non-teknis, akomodasi, perjalanan, dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Chief de Mission bersiap untuk bisa mengantarkan sekalian dalam berlatih, maka kita butuhkan fokus, semangat, dan mental yang terlalu.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi, di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coachin ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coachin melihat para fans pun senang, jadi membuat coachin jadi happy juga gitu.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good post the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Politron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin ya, saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kenceng di sana, saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua bisa masuk ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga, alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillah kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih, kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga
1: konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Richie Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Politron.
4: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat apa ya, pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih lengkap lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Politron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Politron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen, Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat siang ini. Selamat siang pendengar dimana pun Anda berada. Kembali Lalan hadir menemani ruang dengar Anda di hari Minggu yang cerah ini. Yang semalam teman-teman di Kayoro mungkin masih sedikit mengantuk setelah menikmati pesta lampion tadi malam. Ya, tanggal 30 Agustus 2026 bersama Lalan di hari Minggu ini pendengar. Dan pendengar, semoga semuanya dalam keadaan sehat tentunya, bahagia dan tetap semangat menjalani aktivitas di akhir pekan. Weekend ini memang punya ini ya, memang punya suasana yang sedikit berbeda dari hari-hari biasanya pendengar. Ada yang memanfaatkan hari libur untuk berkumpul bersama keluarga mungkin, ada yang jalan-jalan menikmati kuliner atau sekedar di rumah, keluar rumah mencari suasana baru. Tapi ada juga nih yang tetap harus bekerja seperti yang sedang saya lakukan saat ini dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Apapun kegiatannya, semoga hari ini tetap menjadi hari yang paling menyenangkan. Pastinya menyenangkan ya, hari Minggu biasanya selalu menyenangkan, sangat menyenangkan. Apalagi waktu zaman-zaman kita tahun berapa ya, 2000-an itu hari Minggu, wah full depan TV deh kayaknya. Nonton berbagai film-film kartun favorit kita. Dan kadang memang kita memang gak perlu rencana yang terlalu besar untuk menikmati weekend pastinya. Duduk santai sambil menikmati cemilan, minuman sehat, ataupun kopi, ngobrol bersama keluarga, mendengar musik favorit, atau memberikan waktu untuk diri sendiri. Apa namanya? Kalau untuk sendiri, me time juga bisa menjadi cara sederhana untuk mengisi ulang energi setelah menjalani kesibukan selama beberapa hari terakhir. Dan pendengar RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci yang sedang menikmati suasana siang ini, tetap ditemani aktivitas Anda bersama kami. Yang sedang berkendara mungkin, atau sedang bekerja, bersantai di rumah, atau mungkin sedang jalan-jalan bersama keluarga, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, nikmati akhir pekan dengan suasana hati yang positif dan aura-aura positif di sekeliling kita. Dan seperti biasa, kami sudah siapkan lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci, karena siang ini kita akan menikmati bersama dengan musik dan informasi yang dengan suasana yang santai. Dan kita mulai dengan informasi pertama, itu perkiraan cuaca dan hotspot di Provinsi Jambi Minggu 30 Agustus 2026. Pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Nah, siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur, berpotensi hujan ringan di sebagian di wilayah Provinsi Jambi. Peringatan dini waspada potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Merangin. Dan berikan tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Provinsi Sungai Penuh dan Kerinci, karena kami akan hadirkan untuk Anda dan menemani weekend Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: 1.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif, mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

Terima kasih sudah masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan beberapa pasal lagi pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jambi untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Dan nanti tepat pada setelah Warta Berita, kita akan berada di Pro Dangdut siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi, Minggu 30 Agustus 2026 mengadakan sejumlah informasi. Di antaranya, tidak hanya berasal dari faktor non-alam, PLN Sungai Penuh sebut kondisi alam juga kerap mempengaruhi kelancaran pasokan listrik kepada pelanggan. BMKG Sultan Taha Jambi menyebut suhu udara di Jambi selama musim kemarau berada pada kisaran 33 hingga 35 derajat Celcius.

0: Awan yang menyentuh kabel listrik juga dapat memicu gangguan pada jaringan. Tidak hanya itu, sejumlah kondisi alam seperti tanah longsor dan angin kencang juga berpotensi merusak jaringan listrik. Eko menjelaskan, PLN terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap berbagai potensi gangguan agar pasokan listrik kepada pelanggan tetap terjaga dengan menurunkan petugas di setiap kecamatan.
1: Kondisi cuaca normal insya Allah aman ya, kecuali dari kalau misalnya ada terjadi kayak beberapa waktu lalu ada puting beliung ya. Nah, hal-hal seperti itu yang agak sulit kita antisipasi, karena yang menurut kita jarak dari pohon ke jaringan kita masih aman, tapi karena cuaca yang ekstrim ya, benda apapun bisa terbang mendekati jaringan kita.
0: Di samping itu, PLN mengimbau kepada masyarakat untuk ikut menjaga keamanan jaringan listrik, terutama dengan tidak menanam atau membiarkan pohon tumbuh terlalu dekat dengan jaringan listrik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut suhu udara di Jambi selama musim kemarau berada pada kisaran 33 hingga 35 derajat Celcius. Bahkan pada pertengahan Agustus lalu, hasil pengamatan BMKG sempat mencatat suhu maksimal mencapai 37 derajat Celcius. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas 1, Sultan Taha Jambi, Jaya Martuah Sinaga, mengatakan kondisi suhu tinggi terjadi saat cuaca cerah dengan tutupan awan minim, sehingga radiasi matahari lebih kuat memanaskan permukaan bumi. Ia menjelaskan suhu yang tinggi juga berkaitan dengan rendahnya kelembapan udara. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi mudah terbakarnya vegetasi, terutama di lahan kering, hutan, dan area ilalang. Selain itu, angin turut berperan dalam penyebaran kabut asap. Namun ketika angin melemah, asap dapat bertahan lebih lama di suatu wilayah, termasuk di Kota Jambi.
2: Ada kaitannya ya, suhu udara yang tinggi mengakibatkan juga kelembapan udara yang rendah ya, sehingga kurang mendukung terjadinya pertumbuhan yang berpotensi terjadinya hujan kan. Angin juga sangat berperan membantu pergerakan kabut-kabut asap itu kan. Jadi angin masih 10 km per jam ya, disitulah penyebaran kabut asap. Namun ketika kecepatan angin juga teduh, kalem itu ya, bisa membuat asap itu bertahan itu di suatu lokasi kan.
0: Jaya mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama saat cuaca cerah, suhu meningkat, dan kelembapan udara rendah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi menekankan memetakan empat wilayah di Provinsi Jambi berpotensi mengalami kekeringan selama di musim kemarau tahun ini. Kasih data dan informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martuah Sinaga mengonfirmasi bahwa minimnya curah hujan dalam beberapa dasar yang terakhir memicu penurunan cadangan air tanah secara signifikan. Berdasarkan pantauan BMKG, wilayah yang berpotensi mengalami dampak kekeringan paling parah tersebar di sisi timur dan sebagian wilayah selatan Jambi. Terdapat 4 kabupaten yang menjadi fokus kewaspadaan utama BMKG pada periode kemarau tahun ini, meliputi Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau Tanjabar, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun. Jaya Martuah Sinaga menjelaskan, keempat wilayah tersebut memiliki hamparan lahan gambut dan kawasan pertanian yang sangat rentan kehilangan kelembapan saat durasi hari tanpa hujan semakin panjang.
2: Ada wilayah diperkirakan musim kemarau di bawah normal. Di bawah normal itu artinya sama sekali tidak ada hujan gitu. Hujannya itu paling tinggi itu 50 mm per bulan, itu sudah sangat rendah, tapi hanya sebagian kecil wilayah. Nah, wilayah itu meliputi Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Sarolangun. Nah, keempat wilayah itulah yang memang musim kemarau-nya di bawah normal untuk tahun ini.
0: Lebih lanjut, BMKG mengingatkan bahwa kondisi kekeringan hidrologis ini berbanding lurus dengan peningkatan suhu udara permukaan yang menyengat. Masyarakat di keempat kabupaten tersebut secara khusus diminta untuk menghentikan aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kondisi semak dan gambut yang mengering secara ekstrim sangat mudah memicu ekskalasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang sulit dikendalikan. Masyarakat diimbau untuk bijak menggunakan air bersih serta segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD.

0: setempat apabila pasokan air di permukiman mulai mengering.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: DPRD Kota Jambi mendesak pemerintah kota atau Pemkab Jambi untuk bergerak cepat mengambil langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau. Persiapan sejak dini dinilai sangat krusial agar ketersediaan air bersih untuk masyarakat tidak sampai terganggu. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan krisis air dari sekarang. Ia menyebut urusan ketersediaan air bersih ini tidak bisa sekadar dibebankan di pundak pemerintah, melainkan butuh proaktif dari dunia usaha, khususnya perusahaan yang memiliki fasilitas mobil tangki. Mengingat air bersih adalah kebutuhan hajat hidup orang banyak, Farid mengingatkan agar langkah mitigasi dan kolaborasi ini digodok sebelum kondisi kekeringan berstatus darurat. Pemetaan yang dimaksud tak sekadar mendata kawasan mana yang kering, tapi juga menginventarisir perusahaan mana saja yang armadanya siap dikerahkan, kapanpun warga butuh pasokan. Menurutnya, jika koordinasi lintas sektor ini terbangun sejak awal, proses distribusi air di wilayah terdampak akan jauh lebih cepat. Selain perusahaan, Farid juga mendorong pengawasan langsung dari ujung tombak pemerintah di akar rumput, mulai dari camat, lurah, hingga ketua RT. Melalui persiapan yang matang dan pemetaan yang akurat, DPRD berharap bantuan distribusi air bisa tepat sasaran dan dieksekusi dengan cepat. Langkah ini sekaligus menjadi tameng untuk mencegah meluasnya krisis air bersih yang dapat memicu masalah sosial di tengah masyarakat Kota Jambi. Musim kemarau mulai memberikan dampak terhadap sektor hortikultura di Kota Jambi. Tanaman sayuran menjadi komoditas yang paling rentan karena membutuhkan pasokan air dalam jumlah cukup. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Amiruddin, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan sekitar 60% tanaman hortikultura mulai terdampak kondisi cuaca kering. Sebagai upaya membantu petani, pemerintah telah menyalurkan bantuan benih sayuran, pupuk, dan berbagai sarana produksi lainnya kepada kelompok tani pada 2026. Namun memang petani masih mengeluhkan keterbatasan air.
2: Cuma berdasarkan dari hasil pantauan di lapangan, mungkin sekitar 60% berdampak, terutama untuk tanaman sayuran buah. Karena tanaman sayuran itu sangat bergantung pada air, sehingga untuk penanaman, sistem penanaman budidaya itu otomatis produksinya akan berkurang, sehingga akan berdampak dengan hasilnya.
0: Selain bantuan sarana produksi, pendampingan kepada petani harus dilakukan melalui 35 penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang bertugas di sejumlah kelurahan. Pemerintah berharap dukungan tersebut dapat membantu petani mempertahankan produksi hortikultura di tengah ancaman musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pembangunan VIP Room Bandara Muara Bungo merupakan program pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUTR dengan anggaran sebesar 2,6 miliar rupiah. Fasilitas ini dibangun sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan daya dukung bandara. Kemarin, Gubernur Al Haris bersama rombongan menyempatkan melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan VIP Room di kawasan bandara tersebut. Dirinya menyebutkan keberadaan VIP Room diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih representatif bagi tamu-tamu penting, pejabat pemerintah, investor, serta masyarakat. Dengan demikian, Bandara Muara Bungo dapat berperan maksimal sebagai pintu gerbang Jambi bagian barat. Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakir, menjelaskan bahwa pembangunan VIP Room resmi dimulai pada tahun 2026. Pembangunannya sudah dimulai dan awal tahun 2027, fasilitas ini sudah bisa dimanfaatkan. Ia menambahkan, pembangunan VIP Room ini juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Bungo dalam mengoptimalkan fungsi Bandara Muara Bungo. Ke depan, bandara diharapkan tidak hanya melayani mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jambi bagian barat. Dengan selesainya VIP room pada awal 2027 nanti, Bandara Muara Bungo ditargetkan memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan representatif, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sekaligus memperkuat konektivitas antar daerah di Provinsi Jambi. Musibah kebakaran yang melanda Desa Buat, Kecamatan Batin 3 Ulu, Kabupaten Bungo, menyisakan duka yang mendalam bagi warga. Sekitar, maksud kami, sedikitnya 14 rumah terdampak, terdiri dari atas 10 rumah yang hangus total dan 4 rumah mengalami kerusakan ringan. Gubernur Jambi Al-Haris kemarin turun langsung menyerahkan bantuan pemerintah Provinsi Jambi kepada korban bencana kebakaran. Al-Haris menegaskan, Pemprov Jambi akan berkoordinasi dengan Pemkab Bungo dan pihak terkait agar penanganan pasca bencana berjalan cepat dan tepat sasaran. Dalam hal ini, OPD terkait diminta untuk mendata sehingga untuk yang rusak berat akan diupayakan mendapatkan program bedah rumah. Dalam hal ini, Camat Kades diimbau membantu mengurus administrasinya. Dalam kegiatan ini, Gubernur Al-Haris juga berkesempatan meninjau SD nomor 75-2 Kecamatan Batin 3 Ulu yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kebakaran yang menimpa rumah warga. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Tidak hanya berasal dari faktor non-alam, PLN Sungai Penuh sebut kondisi alam juga kerap mempengaruhi kelancaran pasokan listrik kepada pelanggan. BMKG Sultan Taha Jambi menyebut suhu udara di Jambi selama musim kemarau berada pada kisaran 33 hingga 35 derajat Celcius. Dan pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor telepon atau WA di 0811-6707-8850. Mewakili tim redaksi yang bertugas di siang hari ini, pendengar, dan saya Dirman pamit undur diri. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina.
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
5: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Maaf, tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga

0: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood. Cintai
2: makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya! Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Pro Dangdut siang ini mendengar akan siap menemani siang Anda yang cerah dan nyaman ini. Akan menemani Anda dengan berbagai lagu dangdut pilihan. Dan untuk Anda semua pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagu dangdut kesukaan Anda dan kirim salam untuk orang tersayang, bisa melalui line telepon ataupun WhatsApp di 0811 78 70 96 70.

Orang Rusia ini akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu dangdut pilihan tentunya. Dan saya masih mengundang untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670. Sambil menunggu Ratu bergabung bersama kami, kita dengarkan satu lagu dangdut yang lumayan legend sih kayaknya. Caca Handika, Anggur Merah.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik
1: Indonesia. Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri itu.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Kemana?
1: Makan sate seafood. Cintai
2: makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci di Prodangdut siang ini pendengar. Dan kami masih menunggu untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670 untuk request lagu dangdut kesukaan Anda dan kirim-kirim salam untuk orang tersayang. Nah pendengar, sambil kita menikmati lagu dangdut berikutnya, saya mau ngobrol dikit nih. Ngobrol dikit tentang namanya juga weekend ya. Biasanya ada aja cerita yang kita ya, cerita dari para pendengar, ada yang dari pagi sudah punya agenda jalan-jalan mungkin, ada yang sibuk beres-beres rumah. Bahkan ada yang lebih memilih rebahan seharian. Itu saya sekali, kalau sedang libur saya lebih memilih rebahan seharian di kamar, scroll handphone, nonton, baca, ya gitu deh. Dan juga ada yang bilang weekend itu waktunya istirahat. Tapi ternyata dari pagi sampai sore tetap sibuk. Ada yang sibuk beberes rumah, sibuk otak-atik sepedanya. Mungkin sekarang lagi senang main sepeda mungkin ya. Lagi otak-atik sepeda seperti saya. Lagi hobi banget naik sepeda pendengar. Dan apalagi sekarang rasanya kalau weekend belum lengkap nih, kalau belum biasa kasih makan instastory, upload foto atau bikin story seperti apa, seperti ada yang kurang nih kalau belum diupload. Baru makan dikit di foto, ngopi di foto, jalan-jalan di foto, bahkan rebahan aja tetap di foto. Bahkan kadang sebelum makan makanannya udah lebih dulu dikelilingi dunia lewat media sosial, udah jalan-jalan nih makanannya, atau yang lagi berkegiatan udah di share nih karena belum juga mulai. Ujung-ujungnya foto, istirahat, gak ngapa-ngapain. Dan tapi sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Gak ada yang salah, benar, gak ada yang salah. Setiap orang punya cara masing-masing untuk menikmati hari liburnya. Yang penting jangan sampai terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain di media sosial. Setuju gak? Ya kan? Jangan terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain sampai lupa menikmati kehidupan kita sendiri. Guys, quote of the day, silahkan diketik. Dan mendingan karena yang kita lihat di media sosial biasanya cuma potongan kecil, cuma dari kehidupan seseorang, hanya sebagian-sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Jadi jangan terlalu sering membandingkan hidup kita dengan apa yang kita lihat di layar handphone. Ada yang kita lihat belum tentu itu yang mereka rasakan, atau yang mereka, atau mungkin juga pernah gini nggak? Sebenarnya ini kegiatannya atau jalan-jalannya atau makan-makannya udah dari bulan lalu atau bahkan tahun lalu, tapi ya pengen upload aja. Nah gitu tuh, banyak kan yang kayak gitu kan. Jadi jangan karena yang kita lihat sosial media itu belum tentu pada saat itu terjadi. Dan seperti sekarang pendengar, hari Minggu ini mari kita nikmati apa aja yang ada. Kalau bisa berkumpul dengan keluarga, nikmati. Kalau bisa bertemu teman, nikmati. Kalau hanya bisa santai di rumah ditemani secangkir kopi dan musik dangdut, itu yang paling sangat nikmat tentunya. Dan mungkin ada yang weekend masih bekerja, nikmati. Seperti kami di sini, weekend masih bekerja, apa itu libur, apa itu tanggal merah, enggak ada, nikmati pendengar. Dan sekarang waktu kita kembali ke musik pendengar. Buat semua pendengar RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci yang sedang bersantai, jangan kemana-mana. Yang sedang menikmati akhir pekan, jangan kemana-mana. Dan mungkin ada yang sedang berada di Gunung Labu, di Kecamatan Gunung Labu, di Kayu Aru, yang sedang menikmati bazar, mungkin kegiatan-kegiatan di sana. Selamat menikmati, stay safe. Kalau hujan, sejak yang sebelum hujan, tapi kayaknya enggak deh, cerah banget di sini. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Selamat menikmati sejuknya udara Kayu Aru tentunya. Dan mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Penuh dan Kerinci. Kita lanjutkan dengan lagu dangdut berikutnya pendengar. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500.000?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Nggak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
6: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganya.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Acie, anak baru ya.
3: Iya kak, salam kenal ya kak.
2: Gimana? Udah muter-muter kantor?
3: Males kak, takut soalnya.
2: Wah, takut kenapa emangnya?
3: Takut pusing kak. Kan muter.
2: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
3: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
2: Mau kemana emangnya?
3: Lihat kondisi kantor lah.
2: Ah, itu kan koridornya buntu.

setengah tepat pukul 14.59 menit. Dua lahir tandanya berakhirlah sudah perundang durjang ini dan lalu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Dan pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Papa berangkat dulu ya.
1: Iya pa, hati-hati di jalan ya.
2: Dadah ya.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan. Ya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja.
3: Hei, awas, awas. Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
4: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
4: Apa? Suami saya kecelakaan?
5: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Apa Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya Bu, ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja, yang ditabung itu uang Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih ya Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: berdoa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Kitty.
1: Thanks a lot ya, Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
2: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
1: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
2: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
1: Hah?
3: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
2: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
1: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan, ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka reflek nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.
3: Sebaiknya kamu tahu. Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

0: Halo, kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
2: Siap dong.
0: Ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
3: Es krim aja. Yakin? Kenyang kamu?
1: Yang penting ada es krim.
3: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya.
1: Janji ya.
3: Aku janji makan es krim.
1: Strawberry.
3: Strawberry. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, nggak pulang ya.
1: Janji gak tuh?
3: Iya, janji.
1: Oke.
3: See you.
1: Bye-bye.
3: Bye.

0: Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
1: Sebaiknya kamu tahu.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan serta memperkuat cadangan nasional.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai di

0: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
1: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: sendiri ya, Pus. Kasian, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
1: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah.
0: Bukan lagu cinta. Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar laguku ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap. Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo,

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Ah, tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Ah, Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: RAI Republik Indonesia, RRI Pro 1.
4: Ini kembaliannya, Mas.
5: Makasih, Mbak.
4: Hobi banget bikin duit lecak.
5: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
4: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu biar awet.
5: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
4: Yalah, bebas.
6: Ganggu yang lain nih.
7: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
8: Ya elah, dikasih tahu malah sewa. Kalian, lu ngerti gak sih?
6: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
8: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
6: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
8: Bebaskan angkutan umum kita
6: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
7: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
8: Ya elah, dikasih tahu malah sewa. Kalian, lu ngerti gak sih?
6: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
8: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
6: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
8: Bebaskan angkutan umum kita
6: dari asap rokok.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.

0: Doa untuk menghilangkan kemarahan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wazhib ghaidha qalbi wa ajirni minasy syaithanir rajim.
0: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: hayati wa min kulli ainin lamad.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Fatri mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lumbuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan

0: mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup. Mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
1: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
2: Sebelumnya Brin sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
4: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi.
1: Tiga menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Tidak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin tiga menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan dua pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian sekretaris komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI

BI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman, untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di Rumah Sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu, ya.
5: Ya, kalau ya, di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut, dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran kepada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Khatib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rabitan dan Patra Harapan Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sangat sama siapa yang konsisten lagi sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Ki Bagus Rangin. Biasa dikenal dengan Bagus Rangin, ia merupakan tokoh ternama di Cirebon.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kebersamaan untuk edisi siaran hari ini pendengar bersama saya Citra Wulandari menyapa Anda. Pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming ya, kami ucapkan selamat siang pendengar. Selamat malam pendengar untuk kebersamaan di edisi malam ini bersama saya tentunya menyapa Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Seruit.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda, harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: keprungu unining tembang katresnan, sumunu ringin kurung ngadek jejek, dadi seksi bisu sing ajek. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan. Orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titik Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Eman dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Rekso Yudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Mbak Nom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan.

Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: jelas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Bion.
1: Pasti nanti ada jalan Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren, tempat tinggal dari Putri.

0: Kenapa kamu belum tidur juga? Besok pagi bisa bangun kesiangan.
1: Iya, Ayahanda. Aku akan segera tidur. Selamat malam, Ayahanda. Selamat tidur.
2: Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh Ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Keraton Yogyakarta.
1: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
0: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.
2: Inci.

0: Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap, berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja apa yang

0: Akhirnya, Pangeran Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih.
1: Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
2: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.

Radio Republik Indonesia mengetengahkan sebuah sandiwara radio berjudul Jalan Berliku. Penulis naskah Aga Witarsa Eskom, dimainkan keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Azwar. Pengarah acara Wijang Widiatmo. Saudara pendengar, inilah Jalan Berliku.

0: Eh, tak tahu dah. Aku lagi kesal nih. Bingung.
1: Udah. Namanya juga hidup, Pan. Biasalah tuh. Lumrah.
0: Lumrah dengkulmu. Kamu enak dan ringan saja ngomong begitu. Karena bukan kamu yang ngerasain.
1: Jadi kamu putus asa nih ceritanya. Bunuh diri aja dah sana. Makai tali kain jemuran atau pakai pisau dapur ibumu yang biasa buat mengupas bawang merah. Biar ibumu tangis dan air matanya makin kencang.
0: Gila ya kamu.
1: Sedikit.
0: Era, aku serius sekarang. Jangan dibawa ngawur gitu. Aku mau curhat. Tapi kamu...
1: Ya, silakan. Sekalian kamu pakai punggungku bila kamu mau nangis. Aku bersedia kok punggungku tempat buat kamu nangis.
0: Ya, aku menangis sekarang. Aku sedih dan galau. Seolah beban ini tak pernah lepas dari hidupku. Apa yang harus kulakukan, Era?
1: Kamu tak boleh putus asa, Fani. Perjuangkanlah jalan hidupmu ini. Jangan apatis sebelum kau melakukan sesuatu yang berarti.
0: Terus terang dulu, aku tak pernah bermimpi bahwa...
1: Fani, siapa yang tahu hidup akan datang mengikuti dan sesuai dengan mimpi kita?
0: Aku iri kepadamu, Era. Kau hampir tak pernah diterpa badai yang menyengsarakan dirimu.
1: Badai itu selalu ada di setiap kehidupan seseorang, Pani. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapi dan menghadapinya aja.
0: Apakah aku manusia yang lemah?

0: Tuh, bayimu menangis. Mungkin haus atau basah karena pipis.
1: Rasanya hanya dia sedikit kekuatan yang ada di diriku, Era.

0: Aku tak percaya itu. Kau hanya mengada-ada saja, Son.
1: Terserah. Sekarang coba kamu pelajari dan koreksi dirimu. Apa benar kamu yang salah? Siapa tahu ini yang terbaik.
0: Aku yakin ada di antara kita ini yang sirik dan ingin menjatuhkan aku. Memang kebiasaan dimanapun ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi merugikan itu, Son.
1: Berburuk sangka adalah sikap yang tidak baik. Dan juga bisa membuat kita selalu mencurigai sesama Argo.
0: Aku tak menuduh dan berburuk sangka, Sonny. Cuma anehnya ya, tanpa ada kesalahan kok tega mematikan karirku. Menjerumuskan aku sebegitu rupa. Gila enggak tuh?
1: Kau benar-benar yakin bahwa ini bukan kesalahanmu?
0: Son, sifat manusia ada yang jahat, ada juga yang baik. Ada yang merasa tak mau dikalahkan, tak mau dirugikan, dan tak suka orang hebat. Nah, untuk itu timbul sifat jahatnya, mendorong teman tanpa balas kasihan. Begitu.
1: Siapa kira-kira menurutmu?
0: Bila aku tahu, tentu aku akan datangi dia dan bicara baik-baik padanya. Lalu bertanya, kenapa dia begitu? Begitu caranya.
1: Barangkali karena sikapmu yang kurang suka bergaul.
0: Maaf,
1: kurang lama hingga menimbulkan kesan sombong itu yang telah mengundang hal-hal jahat menimpa dirimu itu, Argo.
0: Aku? Aduh, bisakan aku berpura-pura dan bersikap berseberangan dengan perasaanku? Lalu kenapa hanya karena sikap yang demikian membuat mereka menjadi pusing?

0: Nah, itu dia. Kamu punya masalah di kantor. Kamu bawa ke rumah. Marah-marah dan membentak. Apa itu tak menyakitkan aku, Mas?
1: Aku ini sudah pusing, Pan. Jangan kau tambah lagi.
0: Ya, tapi aku juga pusing melihatmu. Suka marah-marah, tak tentu. Kadangkala menjerit kayak orang kesetanan. Aku capek, Mas. Capek sekali, fisik dan pikiranku.
1: Apa kau pikir aku juga tidak capek, Pan? Aku juga lelah, fisik dan mental. Sakit hati. Aku ingin di rumah ini. Aku mendapat ketenangan, tetapi tidak. Malah sama saja, Pani.
0: Setidaknya bila Mas bisa berbagi dan musyawarah denganku, tentu tak begini jadinya. Mas malah marah-marah. Salah sedikit, Mas membentak. Aku sudah tak kuat, Mas. Aku merasa sakit sekali. Lebih-lebih aku harus mengurus bayimu ini.
1: Lalu apa maumu? Jangan bikin aku meradang, Pani. Jangan membuat kesalku.
0: Baiklah, bila Mas tak mau kesal dan merasa ada aku di rumah ini hanya bikin pusing, besok aku pulang ke rumah ibu membawa bayi kita ini.
1: Oh, mau pergi begitu?
0: Iya.
1: Mau tinggalkan aku? Silakan sesukamu, Pani.

0: begitu? Aduh, keterlaluan sekali.
1: Aku juga heran, Era. Masa Pak Sulaiman, atasan kami itu, tiba-tiba marah dan melakukan pensekoran maksudnya. Pekerjaan yang rutin yang biasa dikerjakan Argo, lalu menyuruh si Herman yang menggantinya. Itu kan membuat Argo down jadinya.
0: Lalu Argo mengerjakan pekerjaan apa?
1: Sementara waktu diberikan meja kosong, ini kan membuat karirnya mati loh.
0: Kamu tahu apa yang menyebabkan hal itu? Sebagai teman, harus menyelidikilah.
1: Kurasa karena iri. Si Argo itu kan potensi dan skillnya bagus.
0: Iya.
1: Cuma ya, namanya pekerja keras, dia ini kurang suka ngomong dan selalu tekun. Jadi teman ini kurang suka barangkali.
0: Terus difitnah dan dijatuhkan dengan cara yang tidak profesional begitu. Lah, kecil sekali nyalinya orang itu.
1: Namanya orang kan macam-macam tabiatnya, Era.
0: Iya. Kalau mau bersaing, ya bersainglah dengan sehat. Kalau mau mengalahkan orang, ya kalahkanlah dengan jalan profesional. Itu baru namanya hebat.
1: Kalau semua orang begitu, mungkin tak ada penjara dan neraka, Era.
0: Kamu sudah ada bayangan siapa yang melakukan hal itu?
1: Bila aku sudah tahu, tentu aku akan mendatanginya dan berusaha bicara dari hati ke hati. Setidaknya memberikan gambaran yang bisa membuat kita menjadi baik sesama. Oh ya, ku dengar-dengar katanya istri Argo pulang ke rumah orang tuanya.
0: Sebegitu parahnya?

0: Karena aku sudah tidak tahan lagi, Hera.
1: Lari dari masalah meninggalkan suamimu yang sedang terpuruk itu juga tidak adil namanya, Van. Di mana kasih sayangmu? Begitu lama kalian pacaran. Kenapa ketika baru jelang 2 tahun dan punya bayi, kamu kalah?
0: Mungkin jodoh kami sudah habis, Hera.
1: Gila kamu ya. Apa ada KDRT di rumah tanggamu? Sehingga kamu telah meninggalkannya. Dapatkah kamu mengingat apa yang kamu bangun bertahun-tahun sejak mulai kenal, pacaran, hingga ke penghulu? Kenapa hanya karena hujan turun sehari melunturkan panas yang setahun?
0: Aku tak tahu, Hera.
1: Kau suka bayimu tumbuh di antara kemulut 2 orang tuanya? Ketimpangan cara berpikir ayah ibunya, kehilangan kasih sayang ayahnya.
0: Aku bingung, Hera.
1: Kamu tak pernah mau bersabar, Pani. Argo memang sedang terhimpit masalah di kantornya. Sedang galau, seharusnya kamu memberikan sugesti.
0: Mana tahan aku, tiap pulang marah-marah dan membentak-bentak. Kadang gara-gara tangis anak, dia banting barang-barang.
1: Aku sudah katakan sejak dulu, dia sedang dalam masalah. Seharusnya kamu bisa mencari suasana yang sesuai untuk mendekati dia. Dengan cara dan sikapmu sebagai istri, bisa mengguyur jiwanya yang sedang panas oleh air sejuk bahasa dan kata-kata dari mulutmu, Fanny.
0: Apa yang aku lakukan lagi? Di tempat ibu pun aku dimarahi, disuruh pulang ke rumahku.
1: Ya iyalah, memang itu adalah ibu yang baik. Beliau tak mau menangguk ikan di air yang keruh. Sebab masalah bisa diselesaikan bila diajak rembuk dan musyawarah.
0: Jadi apa yang mesti kulakukan?
1: Pulang.
0: Aku akan tunggu Mas Argo yang jemput, baru aku pulang.
1: Itu tak akan dilakukannya. Bagi orang yang sedang pusing. Sekarang kamu keluar sendiri. Pergi sendiri. Ya pulangnya sendiri. Ayo, mari aku yang antarkan.
0: Tapi

0: Sudah, semua sudah jelas, Argo. Biang keladinya adalah si Herman. Dia yang menyebar fitnah menjelekkanmu pada Pak Sulaiman. Semua ini karena dia iri akan kepintaranmu. Apa kataku? Biarlah waktu yang mengatakan dan memberitahukan kebenaran itu.
1: Iya, Son. Tadi aku dipanggil Pak Sulaiman. Beliau meminta maaf. Kemudian mengembalikan aku pada pekerjaan semula. Semua ini ialah berkat kamu, Son. Aku berterima kasih sekali padamu. Kamu yang menyelidikinya dan membuktikan bahwa dia salah ke Pak Sulaiman.
0: Kita berteman bukan dihitung hari, Go. Tapi belasan tahun.
1: Iya, aku tahu.
0: Sejak di bangku SMP. Jadi, aku maupun kamu tahu sifat masing-masing.
1: Iya, Son. Iya, aku pun mengerti dan ingat itu. Kabarnya Herman dipindah ke kantor cabang luar kota. Iya.
0: Iya. Dia juga menerima meja kosong sepertimu dulu. Itulah kata orang, ada ubi, ada talas.
1: Iya.
0: Tangan menyincang, bahu memikul. Nah, sekarang bagaimana dengan anak istrimu? Kita jemput? Gara-gara masalahmu, mereka kena getahnya?
1: Iya, Sony. Aku juga ingin minta maaf padanya. Tapi, Era mana?
0: Era katanya mau menengok istri dan anakmu di rumah ibunya.
1: Oh, iya.
0: Mereka juga kan dua sahabat seperti kita.
1: Betul. Oh, kalau begitu, Son.
0: Ya?
1: Kau temani aku ke sana sekarang juga. Aku tak ingin ini jadi berlarut. Hanya karena kami menemukan jalan berliku.

Demikian tadi sandiwara radio berjudul Jalan Berliku, penulis naskah Aga Witarsa Eskom, dimainkan keluarga teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi dengan para pelaku. Rahman Amir berperan sebagai Argo, Muslidar memainkan tokoh Pani, Sarki Esos memerankan Sony, dan Dewi Zulfidar sebagai Era.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi. Dengan sendirinya, keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Jangan Tinggalkan Aku. Penulis naskah Angga Witarsa, Eskom, dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Azwar. Selamat mengikuti.

0: Anda, apa yang kau kerjakan di tepi sungai ini dengan pemandangan jauh tanpa batas? Adakah sesuatu yang kau pikirkan? Win, pulang yuk.
1: Tolong biarkan aku sendiri ya. Pergi lagi.
0: Sudah. Sebaiknya dibawa santai saja segala sesuatu yang menjadi problem dalam diri kita itu, Winda. Bagaimanapun dan dimanapun setiap orang pasti punya persoalan.
1: Tolong, aku ingin sendiri. Aku mohon, pergilah. Aku bisa pulang sendiri.
0: Tapi sudah malam. Rasanya perempuan berjalan sendiri pada malam hari itu di kota ini masih aneh dan tabu, Win. Ini Jambi, bukan Jogja atau Surabaya.
1: Aku mengerti. Aku bisa jaga diri. Pulanglah.
0: Tapi Win.
1: Pulang? Kenapa kau menggaruk-garuk kepalamu? Kamu berpikir aku ini akan melakukan sesuatu yang bodoh?
0: Baik, baiklah. Sekali lagi aku minta pulanglah sebelum sholat Isya. Ya, aku pulang sekarang. Kamu mesti hati-hati.

0: Sejak tadi aku melihatmu seperti orang kebingungan saja, Ron. Ada apa?
1: Aku mencari dia. Tadi kan aku sudah tanyakan padamu. Apakah kamu lihat dia di kampus sore tadi?
0: So peduli sekali kamu. Bukankah selama ini kamu tak suka padanya? Dan bukankah hubungan kita ini lebih baik dari semua yang tak jelas itu?
1: Gina, dia datang dari Surabaya. Dia belum banyak kenal dengan kota Jambi ini. Aku takut dia kenapa-kenapa.
0: Dia tadi jalan dengan Gunawan, sepupumu. Bukankah selama ini kamu berharap dia dan Gunawan bisa dekat agar kita...
1: Tidak bisa begitu. Dia selama ini selalu kusakiti. Aku berusaha dia membenciku dan membatalkan sendiri persoalan tentang kami.
0: Nah, apalagi?
1: Tapi dia tetap calon istriku itu, yang patut kamu mengerti. Dan ini adalah keputusan kedua orang tua kami.
0: Kau menerima perjodohan itu?
1: Aku tak bisa melawan orang tuaku. Lebih-lebih ibuku, dia sangat lembut dan sayang kepadaku, Gina.
0: Lalu bagaimana dengan aku? Apakah kamu akan menghalalkan poligami?
1: Tolong, Gina. Jangan bicarakan lagi hal itu. Kepalaku sedang mumet. Anak itu benar-benar telah membuat aku pusing. Biasanya dia selalu menggodaku dengan ceria, meski aku seringkali menyakitinya. Dan Gina, bukankah kamu setelah selesai S1 ini akan dikirim orang tuamu untuk melanjutkan S2-mu yang ke luar negeri di tempat abangmu? Aku mendukung itu.
0: Aku akan senang bila itu bersamamu, Roni. Kita wujudkan mimpi kita yang kita ukir di saat kita wisata ke Candi Muara Jambi dulu. Bagiku, itu kenangan yang tak kulupakan.
1: Kamu kuantar pulang ya. Dan aku akan melanjutkan mencarinya.
0: Roni,
1: kita sudah sampai di rumahmu. Turunlah.
0: Sikapmu aneh, membuat aku bingung, Ron.

0: dia bersamamu. Kenapa kau tinggalkan?
1: Katanya tadi mau pulang sendiri. Kalau begitu, aku akan cari dia sekarang.
0: Tidak usah, biar aku yang cari. Kupikir kau bertanggung jawab, nyatanya kau telah.
1: Ron, aku akan cari dia di tempat tadi.
0: Tak usah.
1: Aku ikut kamu.

0: Aduh, kemana kamu? Jangan buat aku khawatir, Winda. Kemana kamu? Sebaiknya mobil akan kuputar ke arah jembatan Makalam. Siapa tahu dia ada di sana. Atau Tanggorajo. Ya, Tanggorajo saja. Siapa tahu dia di situ.
1: Jam berapa sekarang? Oh ya, baru saja tadi azan Isya. Nantilah jam 8 aku pulang. Biasanya taksi banyak lalu lalang. Maklum depan rumahnya Raja Jambi. Maksudku Pak Gub. Dan lagi kan kulihat banyak yang main-main di jajanan Tanggorajo ini. Bikin aku sedikit terhibur.
0: Winda.
1: Oh, dia. Tumben. Mau jemput aku? Atau cuma kebetulan ada di sini? Mungkin dengan pacarnya Gina.
0: Apa yang kamu kerjakan di sini? Ayo, pulang.
1: Pulanglah dulu. Aku sebentar lagi. Aku mau mencoba sate padang dulu.
0: Aku bilang ayo naik.
1: Kamu memaksa aku. Sampai kapan itu kamu lakukan?
0: Aku bilang naik. Nanti di dalam bicara.
1: Dasar orang gedeng.
0: Kenapa Gunawan meninggalkanmu? Dasar lelaki tak bertanggung jawab.
1: Bukan dia yang salah, tapi aku yang tak mau pulang dan menyuruh dia duluan.
0: Kamu selalu membela dia. Apakah kamu mencintai dia?
1: Mulai lagi. Apakah tak ada kata-kata lain selain menuduh orang?
0: Setidaknya kamu selalu kulihat ceria, senang bila berada di dekatnya.
1: Karena dia lembut pada perempuan dan mengerti apa yang harus dia sukai perempuan.
0: Jadi aku ini kasar, jahat padamu dan tahu apa yang kamu sukai begitu?
1: Aku tak perlu menjawabnya.
0: Tolong Winda, aku berharap kamu tidak lagi dekat dengan Gunawan sepupuku itu. Meskipun kamu kuliah satu jurusan, kamu harus menghargai aku dan kedua orang tua kita.
1: Cuma itu?
0: Bukankah kamu itu calon istriku?
1: Ya, pilihan dan kehendak orang tua kita.

0: mencintainya?
1: Semula aku merasa kasihan karena dia selalu dicueki dan disakiti dengan perkataan kasar oleh Roni. Tahu lama aku jadi merasa nyaman, begitupun dia.
0: Mereka dijodohkan tanpa mereka kehendaki. Sementara aku sudah lama berhubungan dekat dengan Roni dan merasa nyaman karena sikap dan sifat kami yang hampir mirip.
1: Ya, kalian sama-sama kaku, serius dan parlente. Sementara Winda gadis ceria, sedikit urakan dan suka membanyol gitu.
0: Kurasa dia bukan tipenya Roni yang serius dan elegan. Gadis itu kadang-kadang bertingkah sedikit memalukan.
1: Tapi aku suka dia. Kami sering menghabiskan rasa sedih, gundah dengan berjalan di tempat-tempat yang sunyi sambil memandang panorama di sungai, di sawah, ataupun di taman. Rasanya kini aku sangat membutuhkan dia.
0: Sebaiknya kamu pacaran saja sana.
1: Inilah masalahnya. Aku melihat dia mulai mencintai Roni.
0: Mencintai Roni? Aneh, disakiti dan dikasari kok bisa mencintai juga.
1: Itulah cinta, Gina. Kadang-kadang dia datang secara waiting Trisno, jalaran Suko Kulino. Terkadang dia datang dimulai dari kebencian atau keterpaksaan. Atau bisa juga bertemu akhirnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Fall in love.
0: Tapi Roni tak suka akan jodohan itu.

0: Itulah masalahnya. Dan untuk menerima kamu pun, aku tak bisa, Gun. Sebab aku hanya menganggap kau teman terbaikku dan sepupu Roni.
1: Tapi apa yang kamu harapkan dari Roni, Winda? Dia tidak romantis dan tidak bisa memahami.
0: Aku tahu itu. Seperti aku menyukai duduk di tepi sungai sambil melihat air, berhayal dan berangan-angan di buih-buihnya mega yang berarak. Tak akan ia pahami.
1: Aku yang sejalan dengan kamu, Win. Walau saja kamu memberikan sedikit saja hatimu, aku akan temani kamu. Kapan saja dan duduk sambil melihat matahari tenggelam di tepi sungai seperti sekarang ini. Atau melihat burung-burung putih yang berterbangan meninggalkan sawah untuk kembali ke sarang di saat senja merona. Atau apa saja.
0: Barangkali ini akan menjadi kenangan bagiku, Gun. Aku akan meninggalkan Sungai Batang Hari yang airnya tenang. Aku akan meninggalkan jajanan Tanggorajo yang ramai pengunjung atau berjalan sore di jembatan Makalam ini sambil melihat hotel megah dari kejauhan dan menikmati ramainya pasar 46 yang ada di jalan baru si jenjang itu.
1: Maksudmu, kamu...
0: Bibi dan Paman Hamdi, orang tua Roni akan datang besok dari Jakarta. Lusa aku akan pulang ke Surabaya.
1: Kamu?
0: Mungkin yang terakhir kali aku di sini, ke kota Jambi ini. Lain kali, tidak lagi, Gun. Aku sudah memutuskan.

0: Tidak, kukatakan kamu tak boleh pergi, Linda.
1: Tak ada gunanya aku di sini, Ron. Memang sudah seharusnya aku memutuskan yang terbaik untukku. Untukmu, untuk kita semua.
0: Jangan tinggalkan Jambi. Dan yang lebih penting, jangan tinggalkan aku, Winda. Jangan tinggalkan aku, kumohon.
1: Untuk apa, Roni?
0: Maafkan, selama ini aku selalu bersikap kasar menyakitimu. Kita harus wujudkan jodoh kita, Winda.
1: Demi menyenangkan hati orang tua kita, Ron. Kurasa...
0: Tidak, Win. Karena aku mencintaimu. Ya, aku mencintaimu. Makanya jangan tinggalkan aku. Jangan bertanya lagi.
1: Roni?

Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Jangan Tinggalkan Aku. Penulis naskah Angga Witarsa Eskom, dimainkan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku Mahmud berperan sebagai Roni, Eli Rozali memainkan tokoh Winda, Adi Putra Umar memerankan Gunawan, Putri sebagai Gina.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, berbarengan kita hadir menyapa Anda di tembang lagu Tapanuli, lagu Batak ya, untuk kebersamaan di malam ini menemani dan menyapa Anda. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan saja untuk di lagu-lagu Tapanulinya, untuk di lagu-lagu Bataknya ya. Kita sapa untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, pendengar, hingga informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk di Ruang Rindunya. Dan kami akan menemani Anda untuk ditembang lagu-lagu Tapanuli ya, untuk di lagu Bataknya, untuk kebersamaan di edisi malam ini. Jangan kemana-mana, tak bersama Rising FM. Yang ingin bergabung boleh silakan saja 0811 78 79 670, di 0811 78 79 670.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Bebrenger untuk kebersamaan di edisi hari ini ditembang lagu-lagu Batak ya, ataupun lagu daerah Tapanuli. Yang ingin diputarkan lagu-lagunya silakan saja pendengar kita sapa ya di 0811 78 79 670, di 0811 78 79 670. Kami sapa Anda. Ya, kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Silakan saja 0811 78 79 6.

seterusnya ya kami sapa Anda tetap bersama di edisi malam hari ini. Silakan saja 0817879670 ya. Yang ingin mengirimkan pesan singkatnya juga boleh nomor yang sama. Dan tetap bersama Rizky penuh untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama saya Citra Wulandari menemani dan menyapa Anda.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Ya, Bebringer masih menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Warteg edisi hari ini masih menemani kami apa Anda yang lagi mendengarkan kami ya hingga farmasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tentunya tembang lagu-lagu Batak.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Iya, Bebringer masih menemani dan menyapa Anda yang lagi dengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, kami ucapkan selamat malam ya. Masih menemani Anda untuk kebersamaan di edisi malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 9.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bank air.
0: Bank air?
1: Iya, Bu. Ini bank air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: para generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi. Dengan sendirinya, keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Hotel niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Serea. Kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia.

0: Kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kini seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali berdarah melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat untuk siaran kami dan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali darah tetap di udara.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'd. Pertama sekali mari bersama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan mari bersama-sama kita kirimkan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Adapun topik pembicaraan kultum singkat kita pada pagi hari yang berbahagia ini, yaitu respon agama terhadap penyakit sosial. Tafsir Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1 dengan 6. Bagaimana kita ketahui bahwasanya penyakit sosial ini merupakan masalah yang sangat kompleks yang melanda masyarakat di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia. Misalnya kejahatan, korupsi, penipuan, dan ketidakadilan adalah contoh nyata dari penyakit sosial. Yang mana ini sangat merugikan baik individu, keluarga maupun masyarakat. Nah, dalam menghadapi permasalahan ini, agama memegang peranan penting sebagai sumber inspirasi dan pedoman moral. Kita berpedoman pada Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-6 ini dengan tegas mengutuk perilaku curang dan menekankannya pentingnya bagaimana keadilan dan kejujuran dalam berinteraksi antar manusia. Selanjutnya, singkat saja karena kita mengingat waktu, tafsir Surah Al-Mutaffifin ini sebagaimana artinya, yaitu celakalah bagi orang-orang yang curang. Ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Dan ayat yang kedua yaitu orang-orang yang apabila mereka menimbang, mereka menguranginya. Artinya mengurangi timbangan. Nah, ayat ketiga, wa idza kalu aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Liyaumin 'azim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Jadi esensi dari ayat ini menjelaskan bahwa yang pertama, larangan mencurangi. Nah, ayat ini secara tegas melarang kita untuk tidak melakukan tindakan curang dalam berbagai bentuk, baik dalam transaksi jual beli, timbangan, maupun penipuan, bentuk penipuan lainnya. Yang kedua yaitu pentingnya keadilan. Ayat ini menekankan bahwa prinsip keadilan dalam kehidupan, setiap orang harus mendapatkan haknya secara adil dan tidak boleh merugikan orang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu akibat dari perilaku curang, yaitu ayat ini menegaskan dan memperingatkan kepada kita semua bahwa orang-orang yang curang akan mendapatkan balasan setimpal di hari kiamat. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di dunia. Nah, dampak negatif kecurangan bagi masyarakat. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa dampak negatif ya, kecurangan bagi masyarakat dalam masyarakat yaitu yang pertama hilangnya kepercayaan. Nah, ini yang kita harus perhatikan ya. Kalau kita sudah kehilangan kepercayaan, maka tandanya Allah sudah marah dengan kita. Maka diperingatkannya di dalam Surah Al-Mutaffifin tadi. Selanjutnya, ketidakadilan sosial, kerusuhan, konflik, meningkatkan kriminalitas begitu kan. Nah, mengakibatkan juga kerusakan ekonomi kita begitu. Nah, merosotnya moral dan akhlak anak. Nah, itu yang menjadi perhatian bahwa itu adalah dampak negatif di mana kita sebagai masyarakat harus mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, mengapa peran agama dalam mengatasi penyakit sosial ini sangat diperlukan? Nah, salah satunya yaitu yang pertama, memberikan panduan moral ya. Memberikan panduan moral agar agama memberikan panduan moral yang jelas tentang perilaku yang baik maupun ajaran agama, membantu, sangat membantu kita sebagai individu kita ya, dapat membedakan antara yang halal, haram, benar, dan salah. Nah, itu tadi itu dampak negatif ataupun efek yang akan kita dapati kalau kita mentaati apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Surah Al-Mutaffifin dari kandungan ayat 1-6. Nah, yang terakhir yaitu menambahkan rasa solidaritas kita semua. Nah, agama juga mengajarkan bagaimana pentingnya solidaritas dan gotong royong dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Nah, rasa persaudaraan dan saling membantu dapat mendapatkan kekuatan bersama untuk memerangi penyakit sosial ini. Nah, pentingnya kejujuran dan integritas ini sangat kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Apa contohnya? Dapat meningkatkan kepercayaan, ya. Seperti ketika kita di lingkungan kerja, ya, meningkatkan kepercayaan diri kita, nah begitu. Kejujuran dan integritas membangun kepercayaan antar individu dan lembaga. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai diri sendiri dan masyarakat apa begitu. Ini jawabannya, yaitu menanggulangi penyakit sosial ini kita membutuhkan komitmen dan tanggung jawab besar, ya. Artinya tanggung jawab ini kita lakukan secara bersama dari setiap individu dan masyarakat. Nah, jadi setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan moralitas diri sendiri serta menjadi teladan bagi orang lain. Nah, masyarakat juga harus tanggung jawab begitu. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung untuk mencegah dan mengatasi penyakit sosial. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pendidikan moral dan karakter yang kuat. Artinya kita sebagai orang tua, bagaimana kita mendidik anak kita, mendidik keluarga kita, agar supaya terbentuknya pendidikan moral dan karakter yang kuat. Nah, lanjutnya juga, bagaimana kita melakukan agar kita menjadi individu dan masyarakat yang bertanggung jawab, yaitu melaksanakan penerapan hukum yang tegas dan adil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, begitu. Jadi, bagaimana juga kita mengupayakan bersama bagaimana kita memerangi penyakit sosial yang ada ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita hidup di zaman di mana penyakit sosial ini sudah berdampak besar di tengah-tengah masyarakat, begitu. Nah, bagaimana cara memeranginya? Yaitu yang pertama, menerapkan hukum yang tegas, ya, begitu. Pemerintah harus menerapkan hukum yang tegas dan adil untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Nah, ini dijelaskan tadi dalam ayat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-6 tadi dijelaskan, begitu. Selanjutnya, pendidikan moral dan karakter. Nah, ini yang juga sangat penting yang kita lakukan. Bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari mendidik, ya, mengajarkan anak-anak kita bagaimana untuk menjadi karakter yang Islami, yang seperti diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itu yang belum kita terapkan mungkin, ya. Ada beberapa mungkin ada di beberapa daerah atau mungkin beberapa negara yang belum melaksanakan ataupun menerapkan pendidikan atau pemurahan karakter yang baik, begitu. Nah, kita sebagai negara yang mayoritas Muslim di dunia, nah, kita juga harus mengedepankan etika dan moral dan karakter bagaimana kita mendidik agar anak-anak kita tidak terjumus pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyakit-penyakit sosial yang ada, begitu. Peningkatan kesejahteraan juga perlu, ya, bagaimana kita sebagai masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial bagi menjadi pemicu penyakit sosial, begitu, ya. Selanjutnya, apa asbabun nuzul, ya, sebelum kita lebih jauh, tadi sudah saya jelaskan bagaimana pemahaman yang dijelaskan di dalam ayat 1-6 di surah Al-Mutaffifin, ya. Kita mengenal lebih jauh lagi bagi surah Al-Mutaffifin ini surah apa, begitu. Nah, surah Al-Mutaffifin ini adalah surah yang ke-83 di dalam Al-Quran, ya. Surah ini tergolong surah Makkiyah. Nah, jadi surah Makkiyah ini adalah surah di mana sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, itu dinamakan dengan surah Makkiyah. Nah, ayat adapun surah ini terdiri dari 36 ayat, ya, diturunkan sesudah surah Al-Ankabut, ya, begitulah. Dan dinamakan Al-Mutaffifin, yaitu yang berarti orang-orang yang curang. Nah, begitu. Diambil dari kata Al-Mutaffifin yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Nah, surah ini merupakan surah terakhir. Nah, ini yang perlu jadi catatan untuk kita semua, ya, bahwa surah Al-Mutaffifin ini adalah surah yang terakhir turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, selanjutnya itu bagaimana tafsirnya, ya, tafsir ataupun pandangan dari beberapa ulama yang diterapkan di dalam kitab-kitabnya, yaitu yang pertama itu dari tafsir Al-Azhar. Nah, jadi tafsir Al-Azhar ini menjelaskan bagaimana penimbang yang curang itu bagaimana, gitu. Apa yang dimaksud dengan penimbang yang curang itu, ya. Nah, yang dimaksud dengan penimbang yang curang itu dalam surah Al-Mutaffifin, dalam tafsir Al-Azhar ini menjelaskan, asal mendapat keuntungan saja, begitu. Nah, itu yang dijelaskan dengan penimbang yang curang. Jadi, seenaknya saja, begitu, kalau bahasa kita itu ya, seenak jidatnya saja, begitu, menambah-nambah dan mengurang-urangi timbangan yang ada, begitu. Nah, terus ditegaskan lagi, celakalah atas orang-orang yang curang itu. Nah, seperti yang dijelaskan dari Al-Mutaffifin ayat pertama tadi, bahwasanya larangan bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, ya, artinya di dalam surah Al-Mutaffifin ini kita diajarkan bagaimana menjadi manusia yang jujur, ya, karena kita mencari yang jujur dalam berkehidupan itu sangat sulit rasanya untuk didapati, karena kita, ya, kita seperti yang kita tahu sekarang ini bagaimana di negara kita ini, ya, tidak kekurangan orang-orang pintar, ya, tapi kekurangan orang-orang jujur, begitu. Nah, di dalam tafsir Al-Munir, ya, dijelaskan bahwa, ya, siksaan yang pedih bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan ini. Nah, ya, jadi dalam surah Al-Mutaffifin ini, ya, kitab tafsir Al-Munir menegaskan bahwa siksaan yang pedih, ya, bagi orang-orang yang mengurangi takaran ataupun timbangan ini, ya. Nah, Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa curang dalam takaran dan timbangan itu bisa dengan menambah jika dia menakar atau menimbang dari orang lain, ataupun bisa dengan mengurangi jika dia menakar atau menimbang untuk orang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang yang curang akan diancam dengan kerugian dan kehancuran berupa kecelakaan, ya. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang jika meminta ditakarkan kepada orang lain, maka mereka mengambil haknya, hak dengan penuh dan lebih. Nah, akan tetapi jika mereka menakar atau menimbang milik orang lain, maka mereka mengurangi takaran atau timbangan tersebut. Nah, di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan, ya, surah Al-Mutaffifin ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, surah Al-Mutaffifin ini adalah surah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat tiba di Madinah. Ya, surah tersebut turun berkaitan dengan mereka saat membeli, meminta untuk dipenuhi dengan takaran yang lebih berat, begitu. Sedangkan saat menjual, mereka mengurangi takaran dan timbangan. Nah, lalu ketika surah ini turun, mereka pun tidak melakukannya lagi. Nah, bahkan mereka adalah sebaik-baik orang yang memenuhi takaran hingga saat ini. Nah, jadi dengan turunnya surah Al-Mutaffifin ini, tafsir Al-Qurtubi menjelaskan, ya, yang dahulu mungkin kehidupan di Madinah itu orang-orangnya bahasanya itu, ya, terlalu melebih-lebihkan timbangan, begitu kan. Ketika dia ingin menimbang miliknya, dia melebih-lebihkan miliknya sendiri, begitu. Ketika menakari punya orang lain, dia kurang-kurangi. Nah, semenjak surah ini turun, kata tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, tidak ada lagi yang seperti itu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, begitu. Nah, menurut kitab tafsir Ibnu Katsir, An-Nasa'i, Ibnu Majah juga menjelaskan bahwa meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia menceritakan bahwa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, mereka di sana adalah orang yang paling buruk dalam timbangan. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ya, ditemui di situ bahwasanya banyak sekali orang-orang yang paling buruk di daerah situ, begitu, ya. Kenapa buruk dalam hal apa? Dalam hal timbangan, begitu, ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Oleh karena itu, mereka pun memperbaiki timbangan setelah itu. Nah, Imam Nasa'i juga dan Ibnu Majah mengatakan, ya, kepada Muhammad Ibnu Aqil, Ibnu Majah menamakan dari Abdurrahman Ibnu Bashir, yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami, Ali ibnu Husain ibnu Waqid, ya, telah menceritakan kepada ayahku dari Yazid ibnu Abu Su'aid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika tiba di Madinah, orang-orang Madinah terkenal dengan kecurangannya dalam hal takarat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Itu. Nah, bagaimana selanjutnya kesimpulan, ya? Penyakit sosial ini merupakan ancaman serius, ya, bagi keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, itu sudah barang jelas pasti bahwa agama memberikan kita pedoman berupa moral, ya, dan spiritualitas yang kuat untuk memerangi penyakit sosial ini. Nah, dan namun juga setiap diri kita, ya, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan moralnya sendiri, ya, untuk meningkatkan karakternya sendiri, untuk meningkatkan akhlaknya sendiri, bagaimana menjadi insan yang lebih baik, ya, bagaimana menjadi insan yang berakhlakul karimah yang baik, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang baik akhlaknya, ya. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari pembahasan kita pada pagi hari ini, kejujuran merupakan nilai fundamental yang harus kita junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Agama juga kita jadikan sebagai sumber inspirasi, ya, pedoman moral dalam memerangi penyakit sosial, ya, karena sudah barang tentu memerangi penyakit sosial ini tidak bisa dengan diri kita sendiri, tapi harus dibarengi dengan karakter-karakter keagamaan yang kuat yang harus kita persiapkan di dalam diri kita, begitu. Ya, makanya di sini kan pendidikan juga berperan, ya. Artinya bagaimana kita seorang pendidik harus mengajarkan karakter terlebih dahulu kepada anak-anak, ya. Karakter terlebih dahulu kepada anak-anak, baru kita ajarkan materi, ya. Ya, kira-kira begitu ininya, apa namanya, penjelasannya. Tapi di sini saya lebih menekankan, ya, kebetulan saya juga seorang pendidik, artinya ketika kita mendidik, ya, orang kita mendidik itu tidak ketika dia sudah berumur remaja, ya, artinya dari semenjak kecil. Ini juga buat pesan-pesan kepada seluruh para pendidik dimanapun berada, jangan lupa didiklah anak kita sesuai karakter yang sudah diajarkan oleh agama. Kalau bisa, tanamkan di dalam diri mereka itu karakter-karakter Al-Quran, ya. Artinya selalu dekatkan mereka kepada hal-hal yang positif, ya. Perbanyak kegiatan keagamaan, khususnya kepada anak-anak muda. Apalagi sekarang kita sudah dihidup di zaman di mana media sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan kita ketika kita berpendapat, ya, dalam suatu pendapat, ya. Apalagi misalnya kita seperti share video, ya, seperti membagikan video-video yang baik, begitu, ya, yang ada sisi positifnya. Itu juga merupakan salah satu cara agar bagaimana mengingatkan, begitu kan, mengingatkan kepada orang-orang lain, itu teman kita ataupun teman dekat kita, keluarga kita, supaya apa, ya, supaya meneruskan dakwah. Artinya kita sebagai penyambung lidah juga, ya. Apalagi tidak berdakwah itu bukan untuk kita-kita yang mungkin barangkali ustaz, enggak, harus semuanya harus terlibat di dalam konteks dakwah ini, ya. Artinya semua kita ini, walaupun kita mau baik, mau enggak baik mungkin orangnya, ya, semuanya harus wajib berdakwah, ya. Berdakwah dalam arti mencegah hal-hal yang keji, begitu, ya. Mencegah hal-hal yang mungkar, begitu. Untuk apa? Menuju kepada kebaikan. Nah, artinya mungkin yang harus kita tanamkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita itu adalah pendidikan karakter. Caranya adalah dekatkan mereka kepada hal-hal yang positif, seperti perbanyak kegiatan keagamaan, dekatkan mereka selalu kepada Al-Quran, ya. Saya rasa mungkin itu cukup, ya. Karena sesuatu yang berdekatan dengan kitab suci Al-Quran, ya. Makanya dijelaskan bahwa di Al-Quran itu satu huruf yang kita baca, ya, 10 kebaikan yang Allah balas kepada kita. Coba kalau kita satu hari misalnya satu halaman untuk anak-anak muda, begitu, ya. Konsisten aja, istiqomah, begitu. Walaupun kita belum menjadi orang yang baik mungkin, kan, ya, kita berusaha untuk menjadi baik kan, apa salahnya begitu kan? Ya Allah juga Maha Pengampun begitu kan. Nah, ini yang perlu sebenarnya masalah ini sudah komplit ya. Baik, jadi sebenarnya ini bukan lagi masalah yang apa namanya yang sudah menjadi hal yang sangat luar biasa. Betul. Sebenarnya ini masalah yang sudah ada sejak dari dulu. Betul, begitu ya. Iya. Makanya peran orang tua itu juga berpengaruh. Makanya ya sekarang kita apa namanya punya program misalnya di Kementerian Agama kita ya, ketika mungkin seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan ya, ada mungkin pelatihan pernikahan dulu, bagaimana menjalani keluarga, bagaimana mendidik anak. Nah itu perlu ya, mungkin untuk orang tua yang kurang memperhatikan anaknya begitu kan, mulailah dari sekarang ya, bahwa anak itu adalah titipan begitu, tidak semua orang bisa mendapatkan anak gitu ya. Ya jadi jaga baik-baik begitu kan, terus kasih dia pendidikan yang layak begitu kan. Nah sekarang ini tidak, kita mengukur pendidikan tidak dengan kualitas, oh ini sekolahnya bagus, oh ini sekolahnya apa namanya akreditasi bagus, oh ini sekolahnya apa namanya guru-gurunya hebat. Tapi yang harus kita perhatikan bagaimana sekolah tersebut menjalankan praktek-praktek keagamaan di dalamnya ya. Saya harus saya katakan bahwa pendidikan agama itu sangat penting dari semenjak keluarga ya. Makanya saya sering katakan kepada para peserta didik saya, juga katakan bahwa ketika kalian di sekolah itu yang menjadi orang tua kalian ya, kita guru-guru kalian ya, guru-guru artinya sebagai orang tua ideologi kalian, yang mendidik karakter kalian, yang memberi kalian pengetahuan, yang memberi kalian pengetahuan tentang akhlakul karimah yang baik begitu. Ketika di rumah itu orang tua kalian merupakan orang tua biologis kalian yang melahirkan kalian. Maka jadikanlah di sekolah ini sebagai apa namanya ladang kalian mendidik ataupun membentuk karakter kalian gitu. Saya rasa mungkin itu saja.
0: Baik, baik.
1: Ya, baik. Terima kasih.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan warta berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan warta berita daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Gangguan alam masih menjadi salah satu tantangan PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Kota Sungai Penuh. Ranting pohon yang menyentuh jaringan, hewan, hingga bencana tanah longsor dan angin kencang dapat mengganggu bahkan merusak jaringan listrik. Suhu udara di Jambi mencapai 35 derajat Celcius pada siang hari. Kondisi tersebut meningkatkan potensi karhutla dan sebaran kabut asap. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lala. Gangguan alam menjadi salah satu tantangan PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Kota Sungai Penuh. Ranting pohon yang menyentuh jaringan, hewan, hingga bencana tanah longsor dan angin kencang dapat mengganggu bahkan merusak jaringan listrik. Unit pelayanan pelangganan atau ULP PLN Sungai Penuh sering menghadapi berbagai kendala dalam menjaga pasokan listrik tetap aman ke rumah pelanggan. Manajer ULP PLN Sungai Penuh, Eko Pitono, mengatakan gangguan listrik tidak hanya berasal dari faktor non-alam. Kondisi alam juga kerap mempengaruhi kelancaran pasokan listrik pada pelanggan. Menurut Eko, ranting pohon yang menyentuh jaringan listrik menjadi salah satu penyebab gangguan. Selain itu, hewan yang menyentuh kabel listrik juga mendapat memicu gangguan pada jaringan. Tidak hanya itu, sejumlah kondisi alam seperti tanah longsor dan angin kencang juga berpotensi merusak jaringan listrik. Eko menjelaskan, PLN terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap berbagai potensi gangguan, agar pasokan listrik kepada pelanggan tetap terjaga dengan menurunkan petugas di setiap kecamatan.
2: Gangguan pohon kalau kondisi cuaca normal insya Allah aman ya. Kecuali dari kalau misalnya ada terjadi kayak beberapa waktu lalu ada puting beliung ya. Nah hal-hal seperti itu yang agak sulit kita antisipasi. Karena yang menurut kita jarak dari pohon ke jaringan kita masih aman. Tapi karena cuaca yang ekstrim ya benda apapun bisa terbang mendekati jaringan kita.
1: Di samping itu PLN mengimbau kepada masyarakat untuk ikut menjaga keamanan jaringan listrik. Terutama dengan tidak menanam atau membiarkan pohon tumbuh terlalu dekat dengan jaringan listrik. Suhu udara di Jambi mencapai 35 derajat Celcius pada siang hari. Kondisi tersebut meningkatkan potensi karhutla dan sebaran kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut suhu udara di Jambi selama musim kemarau berada pada kisaran 33 hingga 35 derajat Celcius. Bahkan pada pertengahan Agustus lalu, hasil pengamatan BMKG sempat mencatat suhu maksimal mencapai 37 derajat Celcius. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi Jaya Martua Sinaga mengatakan, kondisi suhu tinggi terjadi saat cuaca cerah dengan tutupan awan minim sehingga radiasi matahari lebih kuat memanas di permukaan bumi. Ia menjelaskan suhu yang tinggi juga berkaitan dengan rendahnya kelembaban udara. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi mudah terbakarnya vegetasi, terutama di lahan kering, hutan, dan area ilalang. Selain itu, angin turut berperan dalam menyebabkan kabut asap, namun ketika angin melemah, asap dapat bertahan lebih lama di suatu wilayah termasuk di Kota Jambi.
4: Memang ada kaitannya ya, suhu udara yang tinggi mengakibatkan juga kelembaban udara yang rendah ya, sehingga kurang mendukung terjadinya pertumbuhan yang berpotensi terjadinya hujan kan. Angin juga sangat berperan membantu pergerakan kabut-kabut asap itu kan. Jadi angin masih 10 km per jam ya, disitulah penyebaran kabut asap. Namun ketika kecepatan angin juga teduh, kalem itu ya, bisa membuat asap itu bertahan itu di suatu lokasi kan.
3: Jaya menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama saat cuaca cerah, suhu meningkat, dan kelembapan udara rendah. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Empat wilayah di Provinsi Jambi berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Masyarakat diminta waspada. Laporan selengkapnya disampaikan Yoga Wijenarko.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi memetakan 4 wilayah di Provinsi Jambi berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Kasih data dan informasi BMKG Sultan Taha Jambi Jaya Mertua Sinaga mengonfirmasi bahwa minimnya curah hujan dalam beberapa dasarian terakhir memicu menurunnya cadangan air tanah secara signifikan. Berdasarkan pantauan BMKG, wilayah yang berpotensi mengalami dampak kekeringan paling parah tersebar di sisi timur dan sebagian wilayah selatan Jambi. Terdapat 4 kabupaten yang menjadi fokus kewaspadaan utama BMKG pada periode kemarau ini, meliputi Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarulangun. Jaya Martua Sinaga menjelaskan, keempat wilayah tersebut memiliki hamparan lahan gambut dan kawasan pertanian yang sangat rentan kehilangan kelembapan saat durasi hari tanpa hujan semakin panjang.
6: Ada wilayah diperkirakan musim kemarau di bawah normal. Di bawah normal itu artinya sama sekali tidak ada hujan gitu. Hujannya itu paling tinggi itu 50 mm per bulan, itu sudah sangat rendah, tapi hanya sebagian kecil wilayah. Nah, wilayah itu meliputi Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Sarolangun. Nah, keempat wilayah itulah yang memang musim kemarau-nya di bawah normal untuk tahun ini.
5: Lebih lanjut, BMKG mengingatkan bahwa kondisi kekeringan hidrologis ini berbanding lurus dengan peningkatan suhu udara permukaan yang menyengat. Masyarakat di keempat kabupaten tersebut secara khusus diminta untuk menghentikan aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kondisi semak dan gambut yang mengering secara ekstrim sangat mudah memicu eksalasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang sulit dikendalikan. Masyarakat diimbau untuk bijak menggunakan air bersih serta segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat apabila pasokan air di permukaan mulai mengering. Yoga Wijenarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Kasus narkotika menjadi kejahatan yang paling banyak ditangani Polres Kerinci. Bahkan sekitar 90% tahanan di sel Polres Kerinci merupakan tersangka kasus narkotika yang sebagian besar berada pada usia produktif. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
7: Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih menjadi salah satu kejahatan yang paling dominan di wilayah hukum Polres Kerinci. Wakapolres Kerinci Kompol Gumuntar Aritonang mengatakan, sekitar 90% penghuni ruangan tahanan Polres Kerinci saat ini merupakan tersangka kasus narkotika. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pelaku yang terlibat dalam kasus narkotika banyak berasal dari kelompok usia produktif. Kompol Gumuntar menjelaskan, keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika umumnya diawali sebagai pengguna. Namun ketika kebutuhan untuk menggunakan narkotika meningkat dan tidak mampu dipenuhi, sebagian pengguna kemudian memilih menjadi pengedar untuk mendapatkan narkotika sekaligus memenuhi kebutuhannya.
8: Secara nasional dan secara khusus di Polres Kerinci itu, kita lihat trennya terus naik adalah masalah narkotika, masalah narkoba ya.
7: Iya.
8: Pada umumnya masyarakat taunya narkoba, narkotik.
7: Untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan narkotika, Wakapolres Kerinci mengajak masyarakat, khususnya keluarga dan orang-orang terdekat, agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Menurutnya, informasi dari masyarakat sangat penting agar kepolisian dapat segera melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Kerinci berharap peran aktif masyarakat dapat membantu memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkotika, serta mencegah generasi usia produktif terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan tanah akses pelabuhan Ujung Jabung ditahan penyidik Kejati Jambi. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
9: Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi kembali menetapkan dan menahan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju pelabuhan Ujung Jabung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2023. Kasih Penerangan Hukum Penkum Kejati Jambi Nali Wijaya Rabu malam mengatakan, tersangka baru berinisial LK merupakan reviewer pada KJPP Agus Ali Firdaus dan rekan. Noli menjelaskan penetapan LK sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh sejumlah alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, serta barang bukti lainnya. LK kemudian ditahan di Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi selama 20 hari, terhitung sejak 26 Agustus hingga 14 September 2026.
10: Rabu tanggal 26 Agustus 2026 bahwa tim Pitsus Kejaksaan Tinggi Jambi telah menetapkan tersangka kembali dalam perkara

0: Ali Firdaus dan rekan dalam laporan hasil penilaian. Laporan penilaian yang dibuat tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan digunakan sebagai pedoman dalam pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung. Berdasarkan hasil perhitungan auditor pengawas Kejati Jambi, dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung pada Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2023, ditemukan kerugian keuangan negara sekitar 11,9 miliar rupiah. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kualitas udara di Kabupaten Tebo dilaporkan berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pemantauan, nilai indeks standar pencemar udara di Tebo mencapai level 330. Kondisi tersebut menjadi yang tertinggi dibanding 3 wilayah lain yang memiliki alat pemantau kualitas udara. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Arif Mundandar menyampaikan bahwa terdapat 4 alat pendeteksi kualitas udara yang tersebar di Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo. Hasil pemantauan menunjukkan ISPU Kota Jambi berada pada level 92, Muaro Jambi 115, Tanjung Jabung Timur 63, sedangkan Kabupaten Tebo mencapai 330.
2: Nah, jadi kita ada 4 lokasi, pertama di Kota Jambi, yang kedua di Tanjung Jabung Timur, yang ketiga di Muaro Jambi, yang keempat di Kabupaten Tebo. Kantornya itu, Pak, itu kalau di bawah 100 itu boleh dikatakan kondisinya baik dan sedang. Di atas 100 itu kurang sehat, ya. Di atas 200 tidak sehat. Yang di atas 300 baru indikatornya berbahaya.
1: Perkembangan kualitas udara di sejumlah wilayah tersebut dapat dipantau melalui aplikasi ISPUNET. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk akibat kabut asap karhutla. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Gangguan alam masih menjadi salah satu tantangan PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Kota Sungai Penuh. Ranting pohon yang menyentuh jaringan, hewan, hingga bencana tanah longsor dan angin kencang dapat mengganggu bahkan merusak jaringan listrik. Suhu udara di Jambi mencapai 35 derajat Celcius pada siang hari. Kondisi tersebut meningkatkan potensi karhutla dan sebaran kabut asap. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
3: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci. Senin pagi kembali membersamai kita hari ini pendengar. Setelah menikmati waktu akhir pekan, sekarang saatnya kita kembali beraktivitas, kembali bekerja, kembali belajar dan menjalani rutinitas seperti biasa. Dan selamat pagi pendengar, saya Lalan kembali hadir juga menemani ruang dengar Anda di Senin pagi hari ini. Untuk yang sudah berada di perjalanan, mungkin sudah ada beberapa orang yang mungkin sudah berada di perjalanan, yang sedang bersiap ke kantor, ke sekolah, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi di rumah sebelum melanjutkan pekerjaannya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Memang ya, kadang Senin itu identik dengan rasa yang sedikit, mungkin ada rasa malas sedikit karena harus kembali ke rutinitas ya. Emang minggu itu ternyata singkat banget rasanya. Weekend ternyata waktu yang sangat singkat. Tapi jangan sampai suasana Senin membuat semangat ikut turun. Anggap saja hari ini kesempatan baru untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Amin. Dan seperti biasa pendengar, RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci akan menemani aktivitas pendengar semua sepanjang pagi ini dengan informasi dan cerita dan tentunya musik-musik pilihan. Nah, mendengar tetap bersama kami, jangan lupa kirimkan salam dan request lagu untuk semuanya melalui WhatsApp kami di 0811 7870 9670. Kita awali Senin pagi ini dengan energi yang positif dan hati yang gembira. Dan tentu saja juga pendengar, untuk semuanya selamat beraktivitas. Pendengar semua, semoga semua urusan hari ini dimudahkan dan minggu ini menjadi minggu yang penuh cerita baik. Amin. Dan pendengar, untuk mengawali pagi hari ini dengan lapang dada, kita dengarkan satu lagu dari Sheila on Seven, Lapang Dada.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: tips mengatasi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di bawah jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.